zaka yuko samatiba unga na uyena. Iwena unyika akakuhanya. Mina na enkwenula. Wenunga hosi ya matilu.